cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Hey.

lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kamu masih punya waktu ya sekitar 11 menit lagi untuk ikutan sepeda pilih lagu kamu di pagi hari ini ya Tama Pro 2. Karena aku nge-battle 3 boyband K-pop. Ada Tracer, terus juga ada Curtis, dan juga Boy Next Door. Yang harus kamu pilih salah satu di antara mereka bertiga, yang nanti di 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang dapat vote paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda, Tama Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk hasil sepada pilih lagu kamu di Instagramnya Pro2. Karena tadi aku nge-up 3 pilihan, ada Tracer, terus juga ada Cortis, sama Boy Next Door. Dan ternyata banyak banget yang nge-vote Tracer Tom Pro2 dengan perolehan polling 57%. Jadi, di pagi hari ini bakal aku puterin 3 lagunya Tracer untuk kamu, Tom Pro2. What if I-

Ezer, teman berdua dari Sepeda Pilih Lagu Kamu. Dari lagu yang paling baru banget, If I, teman berdua. Terus juga lagu awal-awal mereka debut. Sama salah satu lagu viral mereka, Orange, ya teman berdua, yang udah aku puterin untuk kamu. Jadi gak cuma lagu-lagu Tracer aja yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di hari ini. Masih banyak lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga manca lainnya, teman berdua.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Sabtu ini ya. Gimana kamu, udah ada rencana mau kemana teman Pro 2? Apakah mau jalan-jalan atau mau santai-santai aja di rumah? Boleh banget kamu sharing spill kegiatan kamu hari ini, rencananya apa, atau mungkin ada rekomendasi makan, rekomendasi tempat nongki, boleh banget bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Dengerin 101,6 FM Pro 12.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Todo está dicho y hecho. Todo está olvidado.
1: Selalu semoga menang Radio Benten, teman-teman kamu. Tahun Radio Piala Dunia masih berlangsung ya untuk fase grup, ya enggak sih? Karena hari ini ada pertandingan Uruguay sama Spanyol, terus juga Tanjung Verde sama Arab Saudi juga gitu ya, Tahun Radio 2 untuk memperebutkan kira-kira siapa yang bisa masuk ke babak 32 besar, ya enggak sih Tahun Radio 2? Karena kan udah ada beberapa negara yang udah lolos ke babak 32 besar dan udah ada jadwal pertandingannya juga gitu, dan yang lagi rame adalah pertandingan Prancis dan juga Norwegia ya, Tahun Radio 2 yang kita tahu kalau Prancis menang atas Norwegia. Terus tuh banyak banget ini jujur teman-teman aku yang sedikit komplain gitu ya di story-story yang kayak, aduh gue tuh gak tidur cuma biar ngeliat pertandingan ini, mau ngeliat Mbappe sama Haaland bertanding, tapi ternyata Haaland gak dimainin. Bahkan beberapa key pemain dari Norwegia itu malah dicadangin gitu kan, banyak yang akhirnya kenapa padahal mau nonton momen ini gitu. Tapi kayak wajar aja gak sih Tahun Radio 2, karena mungkin Haaland in the team yang udah main di fase grup tuh kayak waktunya kalian istirahat dulu, karena mau menang mau kalah kita tetap udah lolos ke 32 besar, ya enggak sih Tahun Radio 2. Jadi kayak menyimpan energi untuk pertandingan yang nanti mungkin bakal difokusin ke babak 32 besar. Dan nanti juga mulainya tuh ya di tanggal 29 udah ada juga jadwalnya, nanti bakal ada Afrika Selatan melawan Kanada nih Tahun Radio 2. Dan beberapa pertandingan juga bisa kamu lihat di portal berita rri.co.id Tahun Radio 2, di situ udah ada dari hasil pertandingan fase grupnya, terus jadwal pertandingan, klasemen, wah itu semuanya udah ada di sana Tahun Radio 2. Bahkan skor live pun udah ada gitu ya, yang hari ini bertanding Spanyol udah unggul 1 gol ya atas Uruguay untuk sementara Tahun Radio 2. Di situ kamu bisa ngeliat juga skor sementaranya seperti apa. Jadi yang misalkan hari ini nggak sempet nonton gitu ya, bisa dengar bola di RRI Pro 1, atau mungkin kamu bisa baca beritanya di portal berita rri.co.id Tahun Radio 2.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gak dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Setelah 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, wah ini yang lagi rame juga di media sosial. Salah satu band punk rock asal California di Offspring Tom Pro 2 yang baru aja bikin momen yang gak disangka-sangka banget ya, waktu tampil di Festival Hellfest 2026 Tom Pro 2 di Prancis kemarin. Dan wah ini gokil sih. Aku masih pas nonton tuh kayak, kok bisa ya, gak disangka-sangka banget nih Tom Pro 2. Dan biasanya kan kalau mereka konser itu suka ada mospit ya, jadi kayak semacam mosing lah ya Tom Pro 2. Yang bikin heboh adalah ini mereka perform di depan sekitar 50 ribu penonton gitu. Dan mereka ini ngajak penonton untuk mosing diiringi dengan lagunya Taylor Swift yang Love Story Tom Pro 2. Jadi lagu Love Story ini dibawain dengan versi punk rock Tom Pro 2, jadi yang kayak langsung beda. Tapi emang tetap enak didengar sih ya. Dan selain lagunya Taylor Swift, mereka juga sebenarnya bawain lagu-lagu andalan mereka ya, kayak All I Want, terus juga Come On and Play, Won't You Bet, Staring at the Sun juga gak Tom Pro 2. Tapi yang paling membekas itu, yang paling momen spesial banget adalah waktu mereka ngebawain lagunya Taylor Swift yang Love Story. Dan di situ wah penontonnya langsung pada bikin mospit juga Tom Pro 2. Jadi kayak lagu selembut itu pun bisa dijadiin mospit dengan band yang tepat ya Tom Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Band dan teman-teman baik kamu. Tahun Pro 2 nanti di jam 9 bakal ada Musicpreneur ya. Jadi seru-seruan di Pro 2 FM Jakarta untuk Musicpreneur Nasional. Jadi untuk kamu yang pengen tahu keseruannya kayak gimana, stay tune di Pro 2 FM Banten.

Sound FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

bagi teman Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live ini.
0: Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Jadi kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu.
2: Kalau kerjanya aku di Pekanbaru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Oh. Pekanbaru tuh ya pinggiran lah, ya maksudnya dia berseberangan gitu. Tapi iya. Kan nih kota Kamparnya kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh, di
2: sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape. Jadi kita bisa bicara-bicara lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih, Mas. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Jadi
2: waktu dari SD tuh sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti?
2: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat, ngelihat. Abis

0: waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
1: Oke.
0: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Jurusannya
0: musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
1: Uangnya
0: nggak dapat. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
1: Katanya
0: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahala ya juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya, gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana, apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Pernah, oke.
0: Oh iya. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yep.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, keren banget.
0: Yang
1: siapa?
0: Yang juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, kita bertemu ya sosok mentornya berarti ya.
0: Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah gitu.
1: Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar nih.
1: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
0: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan.
1: Wih.
0: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalanlah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
0: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu ya. Aku pengen apa namanya pengen highlight itu apa tadi Organic Ensemble Music ya.
0: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malu-malu dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Musicpreneur. Cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Musicpreneur di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senja 5 nama sanggarnya, jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas. Paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi atau kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensinya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi tetap kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: karena sudah. Karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, Thomas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Yeah.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya? Konsep dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal
2: gitu
0: sebenarnya kan se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album. Iya, Remos udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single
2: aja. Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Uh-huh. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. 30.
2: Enggak. Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar, gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya, kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm-mm. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari gitu. Harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang ada yang lain nggak gitu, okay. Kita referensi lain. Tapi ya udah paling adalah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya, nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah, gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Duergi juga explore ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh. Nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Masih jadi Rarinet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner sama Pro 2. Dan pastinya masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah

0: lebih ke ini sih Mas. Jangan malu, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
1: Benar sih.
0: Karena kalau iya, kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
1: Iya benar.
0: Iya. Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
1: Iya, yeah, yeah, yeah. Jadi jangan kalau jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
0: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
0: Ah, tuh.
1: Hipdut tuh udah
0: mana fenomena.
1: Itu udah embrace benar-benar culture kita. Pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
0: Iya, iya, betul, betul, betul.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
2: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Mm-hmm. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi gak harus, yeah, gue harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada, mm-hmm, ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik,
1: yep,
2: bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, yeah, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
1: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke, okay, iya, deh.
0: Betul.
1: Anyway, terima betul kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
2: Thank you, Om Davi.
1: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
2: Mas Dwi, ada closing statement?
1: Ada, kira-kira.
0: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
1: Boleh dong, boleh banget.
2: Boleh.
1: Lagunya
2: boleh,
1: bisa didengarin di mana nih?
0: Laguku udah rilis di semua DSP.
1: Yes.
0: Boleh didengar, ya ketik aja di Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
1: Ini project sendiri, Mas?
0: Wah, project sendiri, project solo.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ini tentang apa boleh nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
0: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
1: Is it banget.
0: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
1: Nice.
0: Lagu bisa boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
1: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga buat teman berdua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
2: Thank you.
1: Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi, narsum.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan operasional sekolah rakyat di Kampung Koranji, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari sebagai instrumen makro yang efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan regional. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Lukman, mengatakan pada tahap awal operasional dikonfirmasi siap menampung total 500 anak yang berasal dari berbagai wilayah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim nasional bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah mengalahkan Oman pada pertandingan akhir grup B dengan skor 3-1. Kemenangan ini membuat timnas bola voli putra Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan.
5: Info Pro 2.
6: Dan informasi yang terakhir tentang Pro 2, YouTube dikabarkan akan menghadirkan fitur terbaru di layanan Short, yaitu 2x speed yang memungkinkan pengguna bisa menonton video pendek dalam durasi yang lebih pendek lagi. Belum jelas kapan pembaruan ini akan berlaku, namun perusahaan mengatakan bahwa fitur tersebut akan diluncurkan secara bertahap, tetapi belum memberikan tanggal pastinya. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di 101,6 Pro 2 Banten.
5: Info Pro 2.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List Weekend. Masih sama aku, Sarah Ganevi, yang bakal jadi teman terbaik kamu, yang bakal nemenin sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen request-request nih di hari ini, di hari libur kamu, di hari santai kamu, ini tinggal kasih tahu aja, chat ke aku, mau dengerin lagunya siapa. Teman Pro 2 bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 101 6, atau kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital juga bisa komen-komen di sana, teman Pro 2.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Seru-seru kemana Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Nomor 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List Weekend ya. Nih sekarang aku mau lanjut muterin lagu-lagu rilisan kamu ya. Ada dari 087 sekian-sekian-sekian yang katanya lagi pengen denger lagunya Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Oke, kita coba cari di Songbank ya. Ada sih Perasaan Mah yang Tulus. Tulus, T-U-L. Oke, ada yang Hati-Hati di Jalan ya. Ini bakal aku puterin. Terus juga next, ini ada dari Amira yang katanya pengen request lagunya The Massive yang Bahagia Sejak Pertama. Terus juga ada dari Nina yang katanya pengen request lagunya Demi Lovato yang Let It Go. Demi, coba kita cari, ada sih. Oke, ada. Ini bakal aku puterin ya, yang Let It Go-nya. Dan untuk kamu sama Pro 2 yang mau request, masih aku tunggu nih chatnya di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: 62 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

0: tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
0: Waktunya santai siang.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Lagu baru di Pro 2.
4: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya

banget comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hitlist Weekend. Jadi kurang dari 1 jam untuk kamu yang pengen request-request ya, biar lagu requestan kamu masuk ke chart Top 20 Pro 2 FM Banten ataupun nasional gitu ya. Kalau banyak request bisa masuk ke chart Top 20 Tahun Pro 2. Jadi ajakin komunitasnya, fanbase-nya gitu ya, atau mungkin orang-orang yang kamu kenal untuk terus request ya Tahun Pro 2 biar lagunya masuk ke chart. Jadi tinggal WhatsApp aja di 081 11 45 101 6.

Tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Terus untuk kemana Pro 2 Band dan teman terbaik kamu? Tahun Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Kita lanjut lagi singlong dengan lagu requestan kamu teman Pro 2, karena ada request ini dari Zulia yang katanya izin request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, thank you ya. Julia udah request, dan ini juga ada dari Mas Teo nih dari Magelang yang katanya mau request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Oke, siap. Ini nanti bakal aku puterin ya. Terus juga ada dari Fuji yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Winner yang Have a Good Day. Oke. Okay, deep ya lagunya, walaupun judulnya Have a Good Day, tapi ini maknanya dalam banget Tom Pro 2. Jadi kamu yang kepo mungkin ya ini bisa ya googling sendiri ya Tom Pro 2. Soalnya kalau aku yang nge-spill ini lagunya tentang apa, wah aku tidak sanggup. Jadi untuk kamu yang kepo-kepo bisa searching juga. Dan untuk kamu yang masih pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Santai, oi!
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Have a Good Day dari Winner. Kalau ngomongin Winner nih, dia salah satu boy group dari YG Entertainment yang beda banget sama Brodua dengan boy band lainnya yang ada di YG. Kalau kamu kenal Big Bang, kalau kamu kenal Icon, kalau kamu kenal Tracer, nah itu kan dengan ada gaya hip hopnya gitu ya sama Brodua. Ini Winner ini dengan warna yang berbeda ngasih nuansa baru sih di YG Entertainment ya, walaupun emang ada beberapa lagu mereka juga yang hip hop yang ngebeat gitu ya sama Brodua, tapi gak sebanyak grup-grup YG lainnya. Dan Winner ini salah satu grup dari survival show-nya YG. Jadi YG itu suka banget bikin acara survival show sama Brodua, jadi kayak ngebattle para trainee-nya gitu kan. Jadi yang menang ini di acara ini nanti bakal dikasih nama Winner untuk grupnya. Nah, jadilah Winner. Dan gak lama kemudian temennya seperjuangan di survival icon survival show-nya Icon sama Brodua itu juga debut gak lama dari Winner, karena banyak banget fans-fansnya atau yang ngikutin survivalnya yang kayak, ya udah sih kenapa harus debutin satu kalau kamu bisa debutin dua? Kenapa harus satu aja? Jadi gak lama akhirnya Icon debut juga sama Brodua. Jadi ya keseruan susah-susah ya gitu, akhirnya mereka bisa debut juga gitu kan, bisa jadi idol juga. Dan mungkin aku bakal puterin lagu satu lagunya Icon lah ya yang terkenal banget nih, yang Love Scenario. Terus juga ini ada yang request lagi ya, katanya pengen lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Gak tahu kenapa ini selalu terngiang-ngiang. Iya sih ya, lagunya Lomba Sihir nih walaupun dia nge-remake lagunya Salon 7 gitu ya, kayak punya warna baru. Dan kita Okay, ini lagunya enak juga nih dengan versinya Lomba Sihir gitu ya sama Brodua. Dan yang mau request masih aku tunggu di 081-1145-1016, karena kebersamaan kita tinggal ya sekitar 20 menit lagi sama Brodua.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

101.6 Om Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 12 siang. Waktunya aku Serga Nevi cabut dulu ya, karena pengen weekendan juga, pengen jalan-jalan juga ya teman Pro 2. Dan ini udah ada Rama. Kalau biasanya kamu ditemenin sama Rama di malam hari gitu ya teman Pro 2, spesial hari ini Rama bakal jadi teman terbaik kamu di santai siang teman Pro 2. Jadi aku Serga Nevi cabut dulu. Thank you for listening and happy weekend teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu. 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Rama kali ini menemani kamu di santai siang. Wah, agak janggal ya Rama sebagai penghuni malam tiba-tiba menemani kamu di santai siang pada hari ini teman Pro 2. Tepatnya di weekend juga ya, nanti juga akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi nemenin siang hari, nemenin sore hari, sampai malam hari nanti ya. Jadi perjalanan kita panjang banget teman Pro 2. Dan gimana kabar? Ini masih tepat di tanggal 27 Juni 2026 di hari Sabtu. Wah, apakah lagi pada liburan? Apakah lagi pada rebahan gitu ya? Ya, apapun pilihan kamu di weekend hari ini teman Pro 2, semoga bisa memberikan keberkahan. Dan kalau emang kamu milih istirahat gitu ya, semoga energinya dikembalikan nih teman Pro 2. Dan nanti Rama akan menemani kamu dengan beragam informasi teman Pro 2. Mulai kita ngomongin seputar kuliner, ngomongin seputar olahraga. Nanti juga ada top 20 internasional maupun nasional. Nanti juga akan ada hit shuffle ya, dimana kita akan ngeplay lagu-lagu dari 2016 sampai 2020 ya. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Muda Kreatif ya, gimana kita bakalan ngobrol seputar kuliner, UMKM, dan tren-tren yang lagi rame nih belakangan ini di anak-anak muda gitu ya. Ya kayaknya kalau ngomongin seputar kuliner gak afdol kalau kita gak ngebahas seputar mukbang. Teman Pro 2, ini adalah sebuah tontonan yang kayaknya hampir semua orang pernah nonton gitu ya, atau bisa menjadikan daily rutin mereka sambil makan sambil nonton orang makan. Agak aneh juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Tapi ini juga tentunya musuh gitu ya buat orang-orang yang lagi diet, teman Pro 2. Jadi emang mukbang itu punya kekuatan yang aneh banget. Kita udah kenyang makan nasi padang, tapi kalau kita ngelihat orang lain makan geprek gitu level 10 lengkap sama keju-kejunya, teman Pro 2 biasanya kan udah tambahan keju meleleh gitu ya. Belum lagi crispy-crispy-nya, tiba-tiba perut tuh kayak lapar lagi gitu. Nah, buat teman Pro 2 yang belum tahu, mukbang sendiri tuh emang berasal dari bahasa Korea ya. Jadi gabungan kata mukneun yaitu adalah makan dan bangsong, yaitu siaran atau broadcast gitu ya. Nah, awalnya konsep ini sederhana, yaitu seseorang makan sambil berinteraksi sama penonton melalui siaran langsung, teman Pro 2. Tapi sekarang mukbang tuh udah berkembang gitu ya, jadi konten hiburan, review makanan, bahkan media promosi kuliner dan juga UMKM. Jangan salah ya teman Pro 2, mukbang itu bukan berarti makan banyak, tapi sebenarnya makan yang disiarkan aja sih. Jadi kita kadang-kadang suka miskonsepsi gitu ya. Yang menarik lagi, di balik keseruannya mukbang juga emang ikut mengubah cara kita menemukan makanan baru, teman Pro 2. Berapa banyak gitu ya dari kita yang akhirnya mencoba warung atau jajanan viral nih gara-gara lihat review mukbang di media sosial. Jadi hati-hati teman Pro 2, niatnya mungkin cuma pengen nonton mukbang aja 5 menit, tahu-tahu datang bukan rasa kenyang tapi notifikasi pesanan kamu sedang diproses. Lagi-lagi gitu ya. Mesen-mesen lagi nih teman Pro 2.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar mukbang nih ya. Ngomongin-ngomongin seputar kuliner. Dan kalau dipikir-pikir emang mukbang itu sebenarnya punya dampak yang gede banget teman Pro 2. Terutama buat dunia kuliner tadi. Banyak UMKM yang terbantu gitu ya. Karena produknya direview oleh konten-konten kreator. Warungnya juga yang tadinya bisa jadi sepi. Bisa mendadak viral teman Pro 2. Gara-gara konten-konten mukbang seperti ini. Bahkan ada juga ya cerita penjual yang dagang yang habis hanya dalam hitungan jam setelah videonya rame gitu ditonton. Buat kita gitu sebagai penonton juga pasti ada manfaatnya ya. Mukbang tuh seringkali jadi referensi sebelum mencoba makanan baru. Kita jadi tahu porsinya, rasanya kayak gimana, sampai kisaran harga gitu ya. Jadi kita gak asal beli nih teman Pro 2. Tapi di sisi lain, kadang kita jadi impulsif juga ya. Baru lihat video bakso jumbo gitu-gitu. Tiba-tiba pengen bakso. Terus kalau lihat seafood langsung pindah pengen ke seafood. Lihat dessert langsung cari kafe-kafe mantap gitu ya. Ujung-ujungnya bukan cuma lapar bata aja, tapi juga dompet ikutan diet teman Pro 2. Makanya menikmati konten mukbang itu boleh banget, tapi jangan sampai setiap video yang lewat langsung berubah jadi transaksi gitu ya. Apalagi sekarang aduh mudah banget gitu, aplikasi antar pesan makanan tinggal sekali klik aja langsung datang gitu teman Pro 2. Gimana uangnya gak habis ya. Jadi selalu ingat mukbang boleh bikin lapar, tapi jangan sampai bikin saldo ikut menghilang juga ya teman Pro 2.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. We'll be right back.

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar mukbang gitu ya. Pas banget nih jam-jamnya abis makan siang ini sebenarnya ya. Kira-kira udah pada makan apa belum nih teman Pro 2 di weekend ini? Seharusnya udah lah ya, karena lapar gak bisa ditunda nih teman Pro 2. Dan emang mukbang itu sering banget jadi perdebatan gitu teman Pro 2, seputar sebenarnya bagus apa enggak sih gitu ya. Kalau kita lihat di satu sisi, mukbang tuh bisa menjadi media promosi kuliner yang efektif gitu menurut Rama sendiri ya. Banyak pelaku UMKM tuh dapetin pelanggan baru karena ya produknya muncul gitu di konten kreator. Nah, selain itu juga banyak penonton juga pastinya merasa lebih dekat dengan kreator karena suasananya seperti makan bareng temen gitu. Karena pasti di antara kamu sering banget gitu ya sambil makan sambil nontonin orang makan. Tapi di sisi lain gitu ya, ada juga yang mengkritik seputar konten mukbang teman Pro 2 yang kadang-kadang suka kelewatan ya, ekstrim gitu. Biasanya tuh nampilin porsi makanan yang berlebihan. Nah, ini selain berpotensi mendorong kebiasaan makan yang kurang sehat, konten-konten seperti ini juga biasanya memberikan gambaran yang kurang realistis gitu ya terhadap pola makan sehari-hari. Jadi, yang menarik untuk ditonton belum tentu perlu untuk ditiru gitu. Nah, sekarang berarti waktunya fun fact teman Pro 2. Karena penelitian di bidang psikologi media tuh menunjukkan bahwa menonton orang makan itu dapat memicu respon sensorik pada penonton. Suara kunyahan, tampilan makanan, dan ekspresi saat mencicipi makanan tuh bisa merangsang imajinasi rasa dan meningkatkan nafsu makan katanya. Itulah kenapa banyak orang mendadak lapar gitu ya setelah nonton mukbang, meskipun sebelumnya udah ngerasa kenyang gitu atau bahkan udah makan. Jadi kalau abis nonton mukbang terus pengen ngemil, tenang aja teman Pro 2, kamu gak sendirian dan itu wajar banget ya.

0: Call time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Muda Kreatif ya, di mana kita ngobrol-ngobrol seputar ya kuliner, UMKM dan lain-lain. Dan kebetulan kita lagi ngobrolin seputar mukbang. Jadi setelah ngobrol panjang tadi malam hari, pada malam hari ini kebiasaan malam mulu ya teman Pro 2. Setelah ngobrol panjang setelah siang hari ini, kita jadi tahu kalau misalkan mukbang itu bukan sekedar konten orang makan aja, tapi dibalik video yang kelihatannya sederhana ada kuliner yang bergerak, ada UMKM juga yang berkembang ya, dan tentunya ada peluang besar gitu untuk memperkenalkan cita rasa lokal ke lebih banyak orang lagi. Jadi kalau kamu suka nonton mukbang, coba sesekali dijadiin tuh sebagai inspirasi gitu untuk menjelajahi kuliner di sekitaran kita. Gak harus yang viral gitu secara nasional, justru banyak warung kecil, banyak juga kedai-kedai kopi lokal, atau mungkin penjual jajanan rumah gitu ya, yang rasanya biasanya underrated banget tapi belum banyak dikenal sama orang teman Pro 2. Ya who knows, sekali kamu datang tiba-tiba mengunggah pengalaman di media sosial, tiba-tiba kamu ikutan gitu ya, merasakan usahanya berkembang juga. Jadi kan ada rasa kebanggaan tersendiri gak sih teman Pro 2? Ya karena sekarang satu postingan aja gitu bisa jadi promo gratis gitu, yang dampaknya besar banget gitu ke pelaku UMKM. Jadi kalau nonton mukbang bisa bikin kamu lapar, semoga setelah ini kamu juga lapar gitu ya untuk mencoba kuliner-kuliner lokal dan tentunya mendukung UMKM di sekitaran kita. Karena setiap suapan bukan cuma soal rasa aja, tapi juga soal membantu mimpi para pelaku usaha. Dan sebelum kita lanjut teman Pro 2 ke pembahasan seputar info olahraga, kali ini Rama mendapatkan request dari pendengar ya di siang hari ini bernama Salma. Dia pengen request lagunya Icon nih, yang Love Scenario. So enjoy pada siang hari ini.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syalama.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Aduh, salah pasang bridging nih. Masa ngejaga malam lagi seperti biasa ya, kebiasaan karena Rama biasa hadirnya di malam hari. Tiba-tiba di siang hari masih banyak sekali apa ya, adaptasi ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrolin seputar kuliner dan juga UMKM teman Pro 2. Kali ini kita masuk kali ya ke segmen info olahraga dan membahas seputar euforia Piala Dunia nih. Lagi rame banget gitu ya belakangan ini. Dan kalau ngomongin tim yang lagi on fire di Piala Dunia, rasanya emang Prancis nih wajib banget masuk daftar teratas ya teman Pro 2. Soalnya mereka baru aja menutup fase grup I ya dengan kemenangan telak 4-1 atas Norwegia di dini hari tadi teman Pro 2. Hasil ini bikin leblu menyapu bersih 3 pertandingan dengan 9 poin dan resmi lolos ke babak 32 besar dengan predikat juara grup nih teman Pro 2. Sementara itu Norwegia tetap melangkah ke fase berikutnya dengan status runner up dan mengoleksi 6 poin teman Pro 2. Pertandingan ini benar-benar jadi panggungnya Usman Dembele ya semalam. Gila itu, keren banget itu Usman Dembele. Baru 7 menit di laga berjalan dia langsung membuka keunggulan Prancis teman Pro 2. Lanjut lagi di menit ke-20 Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor. Emang ya Norwegia sempat memperkecil ketertinggalan lewat golnya Telo Asgard kalau nggak salah. 1 menit kemudian itu langsung dibalas lagi. Tapi sebelum babak pertama berakhir, Dembele kembali lagi mencetak gol di menit ke-32 dan menuntaskan hat-trick gitu ya buat Prancis di unggul 3-1 nih. Dan memasuki babak kedua, Norwegia mencoba bangkit lagi dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Kesempatan emas pun datang gitu ya lewat hadiah penalti di menit ke-50. Sayangnya eksekusi Jorgen Larsen juga gagal mengubah skor. Prancis justru tampil semakin nyaman mengendalikan permainan. Di masa injury time juga di Sayer 2 menambah lagi 1 gol nih teman Pro 2. Dan memastikan kemenangan Prancis dengan skor akhir 4-1 ya. Kemenangan ini jelas jadi modal berharga buat Prancis menghadapi 32 besar. Dengan performa yang konsisten dan lini serang yang lagi tajem-tajemnya ya, itu Usman Dembele, Kylian Mbappe, Barcola, Olise, Cherki. Wah itu nama-nama gila itu semua. Top semua itu teman Pro 2. Jadi semakin mereka semakin pantas gitu ya disebut sebagai salah satu tim kandidat yang kuat untuk mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini nih. Kira-kira kamu dukung Prancis atau dukung tim yang lain nih teman Pro 2?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Info Olahraga ya. Tadi udah ngebahas seputar Piala Dunia sedikit, kali ini kita beralih kali ya ke dunia Formula 1 nih. Karena kabar terbaru datang dari sesi latihan bebas kedua atau Free Practice 2 Grand Prix Austria 2026. Pembalap muda Mercedes ya, Kimi Antonelli nih, kembali lagi bikin kejutan setelah menjadi yang tercepat lagi di sirkuit Red Bull Ring, teman Pro 2. Catatan waktunya 1 menit 7,014 detik ya, mantep banget ini catatan angkanya. Sekaligus mengungguli dua pembalap McLaren, Oscar Piastri di posisi kedua dan juga Lando Norris di posisi ketiga. Menarik ya teman Pro 2, di awal sesi justru Lando Norris sempat memimpin ya dengan ban kompon medium. Tapi saat simulasi menggunakan ban lunak dimulai, persaingan mulai memanas nih. Nah, si Oscar juga, Oscar Piastri, sempat mengambil alih posisi teratas sebelum Antonelli kembali lagi nih menunjukkan kecepatannya dan mempertajam catatan waktu hingga sesi berakhir. Jadi pembalap muda satu ini emang makin menunjukkan kalau dirinya siap banget gitu ya bersaing di barisan depan. Masih 18 tahun loh teman Pro 2. Sementara itu sesi Free Practice 2 juga diwarnai beberapa insiden karena Checo Perez kembali mengalami masalah pada mobil Cadillac-nya hingga sempat berhenti nih di tikungan 6 dan memicu virtual safety car teman Pro 2. Di waktu yang sama Max Verstappen juga memanfaatkan jeda tersebut gitu ya untuk memperbaiki posisi duduknya yang sebelumnya ia keluhkan kurang nyaman nih. Dan gak cuman itu, Valtteri Bottas juga melaporkan munculnya asap dari dalam kokpit, bahkan timnya harus memadamkan api kecil itu di bagian bawah mobil ya. Di akhir sesinya nih, Max Verstappen menutup latihan di posisi keempat, disusul dengan Lewis Hamilton dan juga George Russell ya. Selanjutnya para pembalap akan kembali lagi ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas ketiga dan kualifikasi yang bakal menentukan posisi start di balapan utama, teman Pro 2.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Sofia.
1: Angin Rindu by Roni Parulian, teman Pro 2, menjadi salah satu lagu yang direquest pada santai siang hari ini ya. Selalu ramai ingatkan, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu, mau menemani kamu pada siang hari ini dengan beragam obrolan, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini kita masih di segmen Info Olahraga. Tadi udah ngobrolin seputar Piala Dunia, udah ngobrolin seputar Formula One. Kali ini kita lanjut kali ya ke dunia motornya gitu, yaitu MotoGP Belanda 2026. Hari pertama di sirkuit TT Assen sukses dikuasai pembalap Aprilia teman Pro 2 bernama Marco Bezzecchi. Gak tanggung-tanggung gitu ya, Marco tampil konsisten nih dengan menjadi yang tercepat di dua sesi latihan sekaligus. Tentunya hasil ini jadi modal yang sangat positif banget buat menghadapi sesi kualifikasi. Belakangan emang Bezzecchi ini ada Raul Fernandez juga gitu ya, yang berhasil mengamankan posisi kedua setelah mencetak waktu terbaiknya sebelum sesi sempat dihentikan. Sementara teman Pro 2 Pedro Acosta tampil impresif dengan naik ke posisi ketiga berkat lap cepat yang ia buat di penghujung sesi ya. Persaingan menuju balapan utama juga dipastikan makin panas teman Pro 2. Tapi bukan MotoGP namanya kalau tanpa drama, karena di sesi latihan kali ini diwarnai beberapa insiden ya. Alex Marquez lebih dulu terjatuh di awal sesi, meski beruntung ia tidak mengalami cedera dan bisa kembali lagi ke lintasan ya. Setelah itu ada Fermin Aldeguer juga mengalami crash nih di tikungan ke-12 hingga harus dibawa ke pusat medis teman Pro 2. Belum selesai sampai di situ juga, Jorge Martin juga ikut terjatuh di tikungan yang sama gitu ya. Lalu Alex Marquez kembali mengalami kecelakaan yang akhirnya memaksa race direction mengibarkan bendera merah gitu ya, atau red flag, jadi menghentikan sesinya sementara. Nah, begitu latihan dilanjutkan teman Pro 2, Francesco Bagnaia atau Pecco itu dan Enea Bastian ini juga anyway sukses mengamankan tiket langsung ke sesi Q2 ya, atau kualifikasi 2 gitu. Jadi Marc Marquez juga nih, wah ini idola semua orang kayaknya, tampil positif juga, cukup kompetitif juga di dengan finish di posisi ke-6. Sementara Franco Morbidelli harus puas di posisi untuk mulai dari Q1 gitu ya, setelah gagal masuk ke 10 besar dengan selisih waktu yang sangat tipis teman Pro 2, hanya 0,026 detik. Wow, itu selisih yang sangat-sangat kecil banget ya.

0: enjoy aja, bro.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini teman Pro 2, dan sekarang kita berada di penghujung segmen info olahraga ya. Kali ini kita balik lagi nih membahas seputar euforia Piala Dunia, karena timnas Inggris harus menerima kabar kurang menyenangkan nih jelang laganya menghadapi Panama teman Pro 2, karena back andalan mereka Reece James itu dipastikan absen setelah mengalami cedera ringan pada otot paha gitu ya. Pelatih Thomas Tuchel juga mengatakan keputusan untuk mengistirahatkan Reece James itu diambil atas rekomendasi tim medisnya. Jadi tujuannya tentu supaya kondisi sang pemain gak makin parah dan bisa kembali merumput jika Inggris berhasil lolos ke babak 32 besar ya teman Pro 2. Saat ini Reece James diperkirakan harus menepi setidaknya dalam 2 pertandingan dan bahkan belum kelihatan gitu ya mengikuti sesi latihan bersama timnya. Padahal sebelum sesi turnamen dimulai, Reece James tuh sempat diragukan tampil di Piala Dunia. Namun back Chelsea itu berhasil membuktikan dirinya yang bermain penuh saat Inggris menghadapi Kroasia dan Ghana di fase grup teman Pro 2. Sayangnya kali ini harus lebih fokus dulu nih menjalani proses pemulihannya ya. Absennya Reece James juga membuka peluang bagi Trevor Chalobah untuk mengisi posisi bek kanan Inggris teman Pro 2. Selain Trevor Chalobah tadi, Thomas Tuchel juga masih punya beberapa opsi nih seperti Gerald Kwanzaa, Ezri Konsa dan juga Jed Spence ya, yang disiapkan diturunkan jika dibutuhkan gitu. Nah, meski begitu, ada kabar baik juga buat para pendukung The Three Lions, karena gelandang Arsenal Declan Rice sudah kembali berlatih bersama tim. Begitu juga dengan Bukayo Saka yang dikabarkan telah pulih dari cederanya dan siap kembali memperkuat Inggris di pertandingan berikutnya. Jadi, meski kehilangan satu pemain penting, skuad Inggris tetap punya amunisi yang cukup gitu ya untuk menjaga peluang mereka melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2 ke top 20 nasional maupun internasional, Rama dapat satu request dari pendengar di siang hari ini bernama Gala. Dia pengen request lagunya Perunggu yang berjudul Gemilang. So without further ado, langsung kita play aja ya.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Hai, what's up teman Pro 2. Saatnya kita update lagu-lagu Indonesia paling hits minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Jadi siapin volume terbaik kamu, karena aku bakal ngajak kamu jalan-jalan dari posisi 20 sampai nomor 1 selama 1 jam ke depan bareng aku, Sarah Ganevi.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum aku kasih tahu kamu ya 20 lagu terbaik yang paling banyak kamu request, kita harus say goodbye dulu nih sama lagu yang udah nemenin kita cukup lama, teman Pro 2. Jadi kita harus say bye-bye sama It Gitaf yang sedia aku sebelum hujan yang harus ocart minggu ini, teman Pro 2. Sekarang langsung aja kita go ke posisi 20, teman Pro 2. Ada new entry alias pendatang baru kita di minggu ini setelah jeda sekitar 7 bulan dari single terakhirnya yang berjudul Alama. Akhirnya, teman Pro 2, Adrian Khalif merilis karya baru berjudul 2001 Kali. Menariknya, teman Pro 2, sebelum lagu ini resmi dirilis, cuplikan lagu ini nih viral banget dan masuk kategori populer di TikTok karena lagu ini relate dengan banyak orang. Tentang cinta yang tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, melainkan tentang komitmen dua orang yang terus kembali dan memperbaiki keadaan meski udah melalui banyak perbedaan, teman Pro 2.

5 peringkat ke posisi 19. Ada musisi yang baru aja bikin makin galau mendadak karena bawain lagu ini bareng dengan It Get Tough Tomo Pro 2. Versi duet ini sukses bikin kita merenung, tapi versi aslinya juga gak kalah bikin galau sih. Ini dia Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Ke posisi 18 sama Pro 2 ada lagu yang ngajak kita untuk menyelami kompleksitas memaafkan baik kepada orang lain ataupun ke diri sendiri teman Pro 2. Ini dia Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Di posisi ke-17 ada Salma Salsabil dengan lagu barunya Hace Teman Pro 2. Lagu ini jadi potret jujur ya tentang perjuangan sehari-hari pejuang rupiah. Fun fact-nya, Salma di sini nggak cuma jadi penyanyinya aja, tapi juga ikut terlibat menulis lirik di lagu ini, Teman Pro 2.

selanjutnya terjun bebas pakai banget. Ini Tomo Pro 2 turun 8 peringkat ke posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota.

Sekarang kita ke posisi 15. Ada kolaborasi Ariel Noah dan juga Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Dua nama besar dalam satu lagu nih ya, Tomo Pro 2. Kolaborasi yang gak disangka-sangka banget. Dan lagu ini ngebawa nuansa rindu yang tenang tentang pertemuan yang gak lagi sama tapi tetap kerasa dekat. Jadi lagu ini cocok untuk nemenin kamu saat kenangan datang tanpa diminta gitu ya, Tomo Pro 2. Dan hati kita belajar nerima dengan pelan-pelan. Aku.

ke posisi 14 ada lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen Teman Pro 2. Lagu ini masih banyak banget yang request, jadi gak heran sih kalau masih bertahan di chart Indonesia Top 20 Pro DFM Banten.

Di posisi ke-12 ditempati Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Aku jadi keinget, Sal Priadi pernah bawain lagu ini di atas panggung, terus tuh ada visual wajah seseorang yang dibikin kayak semacam tas connect the dot teman Pro 2 di buku anak-anak, dan ternyata itu adalah wajah almarhum bapak dari Sal Priadi sendiri. Jadi nih Sal Priadi kayak punya cara untuk mengekspresikan diri dan juga lagunya teman Pro 2.

Di posisi ke-11 ada Lomba Sihir lewat lagu Melompat Lebih Tinggi. Jeda 1 tahun dari melepas album Obrolan Jam 3 Pagi. Akhirnya, Lomba Sihir mengaransemen ulang lagu Solo on 7 ini Tomang Pro 2. Karya ini jadi rilisan pembuka untuk proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik. Jadi proyek ini bisa dibilang inisiatif khusus yang bertujuan untuk menghidupkan kembali berbagai karya musik legendaris Indonesia dari sentuhan segar para musisi generasi baru Tomang Pro 2.

Gak kerasa aku udah spill 10 lagu dari posisi 20 sampai 11. Tapi sebelum kita masuk ke top 10, aku mau ngajak kamu flashback dulu nih, takutnya ada yang ketinggalan kan ya. Jadi di posisi ke-20 ditempati sama new entry alias pendatang baru. Ada Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali. Di posisi ke-19 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi ke-18 ada lagu Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi ke-17 ada Salma Salsabil dengan lagu Hacu. Di posisi ke-16 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Di posisi ke-15 ditempati oleh Ariel Noah dan juga Raisa dengan lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-14 ada lagu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Di posisi ke-13 ada kolaborasi Topati featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim. Di posisi ke-12 ada lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi. Di posisi ke-11 ditempati Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Sekarang kita masuk ke top 10 nih, nomor 2. Di posisi ke-10 ditempati sama Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Lagu ini bukan cuma enak didengar, tapi juga jadi media bercerita yang dekat dengan kehidupan banyak orang, teman Pro 2. Lewat lirik dan juga emosinya ya, kita diajak ikut ngerasain pengalaman patah hati dan juga kehilangan seseorang yang pernah begitu berharga untuk kita, teman Pro 2.

Kita ke posisi 9, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Bernadia ini kayaknya lagi menikmati masa produktif banget ya, dengan sejumlah lagu yang sukses menarik perhatian penikmat musik Indonesia. Apalagi untuk teman-teman Produa nih yang banyak juga request lagunya Bernadia ya di Produa FM Banten. Dan kalau Rabun Jauh sih bisa pakai kacamata ya teman Produa, tapi kalau Rabun Masa Depan Hubungan, itu beda cerita deh kayaknya.

Posisi 8 ada salah satu grup legendaris ya, siapa lagi kalau bukan Cello on 7 dengan lagu baru mereka Sederhana Tomang Pro 2. Yang ternyata ini jadi salah satu dari 4 lagu baru mereka. Sederhana ini muncul dari refleksi diri Cello on 7 yang merasa bisa menjalani hidup dengan sederhana. Dan konsep lagu ini diambil dari pengalaman anak-anak muda nih ya, yang biasanya bias antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhin. Jadi ya single ini cocok untuk kita-kita anak muda yang lagi ngerasain di fase itu, teman-teman Pro 2.

posisi ketujuh ada Bernadia lagi dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Lagu ini kayak nampilin sisi Bernadia yang lebih ceria dibanding karya-karya sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis teman Pro 2.

Di posisi kelima ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu yang sukses jadi salah satu karya paling oke deh ya dalam perjalanannya karir Nuka, dan sekarang udah lebih dari 65 juta stream dan banyak juga yang request lagu ini di Pro 2 FM Banten.

Di posisi keempat, ada musisi yang terus nunjukin kemampuannya untuk menghadirkan karya yang kuat secara pesan dan juga musikalitas, teman-teman. Ini dia, Raima Ode dengan lagu Iqro.

posisi ketiga ada Enel featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Gak cuma sukses jadi soundtrack berbagai momen galau dan juga refleksi diri, lagu ini terus juga dirayakan lewat tur Sesi Potret. Tur ini jadi bentuk apresiasi Enel untuk perjalanan lagu yang udah nemenin jutaan pendengar termasuk kita Tomahawk Pro 2. Dan menariknya di setiap kota yang didatengin, Enel ini gak cuma ngebawain lagu-lagunya, tapi juga ngasih ruang untuk para penontonnya, para audiensnya, untuk berbagi cerita dan juga pengalaman yang ternyata punya keterkaitan dengan lagu Sesi Potret Tomahawk Pro 2.

Next, posisi 2 ini naik 4 peringkat jadi runner up minggu ini. Teman pro 2 ada Gea Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Gea emang dikenal sebagai penulis lagu yang emang pintar banget lah ya merangkai cerita dalam lirik-lirik lagunya. Dan lagu Seribu Kali didengar ya tetap enak. Tapi kalau seribu kali lihat saldo akhir bulan, nangis sih ya teman pro 2.

Siapa yang ada di posisi pertama minggu ini? Tolong Pro 2, kamu udah bisa nebak atau mungkin kamu ngerasa kayak, kayaknya ada yang kurang deh, gue belum mendengar lagunya si ini nih. Sebelum aku spill ya Tolong Pro 2, aku mau ngajak kamu flashback dulu nih. Di posisi 10 sampai 2 ada siapa aja? Di posisi ke-10 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan lagu Terbelah Jadi Dua. Di posisi 9 ditempati oleh Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-8 ada Salon 7 dengan lagu Mereka Sederhana. Di posisi ke-7 ada lagu Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia. Di posisi ke-6 ada lagu Malu-Malu dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi ke-5 ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Di posisi ke-4 ada Raim Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-3 ditempati oleh Enel featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Dan yang ada di posisi pertama adalah Kongres untuk NPD dengan lagu Sempurnanya Aku yang udah 2 minggu berturut-turut ada di posisi pertama. NPD betah banget ya ada di posisi puncak Indonesia Top 20 Prodo FM Banten. Jadi ya sekali lagi, kongres untuk NPD dengan lagu Sempurnanya Aku.

0: Udah hampir 1 jam aku nge-spill 20 lagu terbaik di chart Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten yang paling banyak kamu request sama Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: chart Indonesia Top 20 Prodi FM Banten ya. Ada Music Director Alfi Mauldi, terus juga ada Our Editor Aji Chandra. Dan ada juga our producer Fitri Rianti, dan special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang selalu request lagu di Pro 2 FM Banten. Jangan bosan-bosan untuk request, dan jangan lupa juga untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu teman Pro 2. Aku Zarka Nevi, cabut dulu. Thank you for listening and happy weekend.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, kalau tadi kamu udah ditemenin sama Sarah Ganevi di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten, kali ini giliran gue nih, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu sampai di jam 4 sore, bakalan muterin 20 lagu yang paling the best deh pokoknya. Dan ini adalah pilihan lagu kamu. Well, so this is International Top 20 Pro 2 FM Banten edisi Sabtu 27 Juni 2026.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Sebelum aku kasih tahu siapa aja yang masuk di top chart edisi kali ini, aku bocorin dulu ada dua lagu yang ternyata harus out chart nih teman Pro 2. Ada lagu dari siapa aja? Yang pertama ada lagu dari Somber with Homewrecker, dan juga ada lagu dari Sienna Spiro with Die on This Hill yang ternyata harus out chart di minggu ini. Well, kita bakalan ketemu dengan posisi 20 minggu ini. Di posisi 20 minggu ini ada debut baru dari Olivia Rodrigo dengan singlenya yang berjudul Stupid Song. Meski baru dirilis pada 12 Juni 2026, lagu ini langsung menunjukkan kekuatannya dengan menembus top 20 internasional. Yes, single Stupid Song ini merupakan single ketiga dari album terbaru Olivia Rodrigo yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ditulis bersama sang produser langganannya, Danny Gro, lagu ini kembali menghadirkan sentuhan emosional yang menjadi ciri khas Olivia. Banyak pendengar yang mengaku langsung relate nih dengan lirik dan juga nuansa yang ditawarin dalam lagu ini. Dengan performa streaming yang terus meningkat, bukan gak mungkin ya lagu ini bakalan bergerak lebih tinggi dalam beberapa minggu ke depan. So here we go, this is Olivia Rodrigo with Stupid Song.

kamu udah dengerin lagu di posisi 19. Ada Ray with Where Is My Husband. Meski gak mengalami perubahan posisi dibandingkan dengan minggu lalu, lagu ini masih menunjukkan daya tarik yang kuat. Karakter vokal dari Ray sendiri yang unik dipadukan dengan lirik yang cerdas banget ya. Ini membuat lagu tersebut tetap bertahan di tengah persaingan chart yang semakin ketat. Dari posisi 19 kita bergeser ke posisi 18. Ada salah satu pendatang baru yang cukup mencuri perhatian nih teman Pro 2, yaitu Heart to Heart dengan Root. Dirilis pada 20 Februari 2026, lagu ini memperlihatkan sisi baru dari Heart to Heart. Jika sebelumnya mereka dikenal lewat nuansa house music yang cool dan elegan, kali ini mereka tampil lebih ceria, lebih playful, dan bahkan bisa dibilang penuh energi banget. Root mengusung dance house track dengan ritme yang groove, yang kuat, serta scene yang catchy banget. Nah, lewat lagu ini teman Pro 2, Hearts to Hearts ini membawakan pesan tentang keberanian menjadi diri sendiri tanpa harus tunduk pada ekspektasi sosial yang terlalu kaku. So here we go, number 18 with Heart to Heart, Root. I've been

That was coming from Alex Warren with Ordinary. Meski mengalami penurunan, lagu ini masih menjadi salah satu lagu pop favorit pendengar internasional. Alex Warren berhasil mempertahankan daya tarik lagu ini berkat lirik yang personal dan mudah diterima berbagai kalangan. And coming up next, there is Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Taylor Swift berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Kenaikan ini menjadi bukti bahwa lagu tersebut masih terus mendapatkan dukungan besar dari para Swifties di seluruh dunia.

Setelah minggu lalu berada di posisi 11, kali ini BTS harus turun 4 peringkat. Namun dengan kekuatan fandom yang luar biasa besar, lagu ini masih menjadi salah satu lagu yang diperhitungkan dalam chart minggu ini. So, this is BTS with Swim.

Baru aja kamu dengerin satu lagu yang terbaru dari Ariana Grande, benar-benar fresh from the oven. Yes, Hate That I Made You Love Me. Performa lagu ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jika tren ini berlanjut, bukan gak mungkin Ariana Grande bakalan segera kembali masuk ke jajaran top 10 di International Top 20 Pro 2 FM Banten. Bertahan di posisi 13, ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Meski gak bergerak dari posisinya, lagu ini tetap menjadi salah satu lagu yang paling konsisten di chart. Nuansa soul pop yang hangat menjadi daya tarik utamanya. And please welcome, this is Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.

menarik banget emang, minggu ini Bruno Mars berhasil menempatkan dua lagunya di top 20 sekaligus teman Pro 2. Sebuah pencapaian yang semakin menunjukkan dominasinya di tahun 2026. Di posisi 12 tadi yang baru aja gue puterin buat kamu, ada Bruno Mars with I Just Might. Semakin dekat dengan top 10. Wah, bisa dibilang ini menjadi salah satu lagu dengan perkembangan yang paling positif di minggu ini teman Pro 2. Naik 3 peringkat ke posisi 11 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

Well, sebelum gue kasih tahu siapa aja yang masuk di posisi 10 sampai posisi 1 minggu ini, aku recap dulu ya dari posisi 20 sampai dengan posisi 11 minggu ini. Dari posisi 20, ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, sekaligus menjadi new entry minggu ini. 19 ada Ray with Where Is My Husband. 18 minggu ini ada Heart to Heart with Ruth, sekaligus menjadi new entry minggu ini. Turun 2 peringkat ada Alex Warren with Ordinary. Sementara di posisi 16 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. 15 minggu ini ada BTS with Swim. Dan di posisi 14 ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. 13 minggu ini gak berubah dari posisinya di minggu lalu. Ada Olivia Dean with So Easy to Fall in Love. 12 minggu ini ada Bruno Mars with I Just Might. 11 minggu ini ada Taylor Swift with The Fate of Ophelia. And here we go. Kita masuk di top 10 di teman Pro 2. Di posisi 10 ada Sienna Spiro with The Visitor. Meski turun 2 peringkat, tapi ternyata lagu ini masih mampu bertahan di jajaran 10 besar minggu ini.

Posisi 9 yang baru aja gue puterin buat kamu ada Olivia Dean dengan Man I Need. Ini berarti Olivia Dean itu bisa dibilang berhasil menempatkan dua lagunya sekaligus di dalam top 20 minggu ini nih teman Pro 2. Ada yang lagi rame banget nih, naik 2 tingkat ke posisi 8, Ella Langley dengan Choosing Texas. Lagu country modern ini terus menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan.

Yes, that was coming from Pink Panthers bersama dengan Zara Larsson with Stateside yang baru aja gue puterin buat kamu di posisi 7. Meski turun satu tingkat, kolaborasi yang satu ini tetap menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar sepanjang minggu. Beda dengan posisi 6 yang satu ini nih teman Pro 2. Naik 3 posisi ke nomor 6 ada Kelani dengan Folded. Ini menjadi salah satu kenaikan terbesar minggu ini dan membuat Kelani semakin dekat menuju 5 besar.

Setelah minggu lalu menjadi juara, kali ini lagu Be Her dari Ella Langley tersebut harus turun ke posisi 5. Namun tetap menjadi salah satu lagu terbesar di tahun ini. So here we go, this is Be Her.

Wah, kalau ngedenger lagu yang satu ini, Rollerblade dari Nona, siapa sih yang gak kenal? Kayaknya udah banyak yang tahu, dan apalagi sekarang tuh banyak challenge-challenge-nya gitu kan di lagu Rollerblade ini, teman Pro 2. Nah, Nona dengan Rollerblade minggu ini naik satu peringkat, berada di posisi 4. Dari Rollerblade, kita bakalan ketemu dengan satu track yang bakalan bikin kamu semangat juga. Gak kalah serunya lagu yang satu ini, teman Pro 2. Meskipun harus turun satu tingkat dari posisinya di minggu lalu, lagu ini tetap menjadi salah satu kolaborasi paling fenomenal di tahun ini. So, ini dia Tame Impala featuring Jenny with Dracula.

And once again from Olivia Rodrigo. Yes, Olivia Rodrigo with Drop Dead, teman Pro 2 naik 2 tingkat dari posisinya di minggu lalu. Drop Dead sendiri menjadi salah satu lagu dengan momentum terbesar saat ini. Nah, menariknya, di saat Stupid Song baru saja debut di posisi 20, Olivia Rodrigo juga berhasil membawa Drop Dead melesat hingga posisi 2. Bisa dibilang, ini tuh sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Olivia Rodrigo di industri musik saat ini. Yes, finally, kita udah nyampe di posisi 1 nih teman Pro 2. Tapi sebelum aku kasih bocorannya siapa yang berada di posisi jawara minggu ini, aku recap dulu ya dari posisi 10 sampai dengan posisi 2. Dari posisi 10 ada Sienna Spiro with The Visitor. Di posisi 9 ada Olivia Dean with Man I Need. 8 minggu ini ada Ella Langley with Chosen Texas. 7 minggu ini ada Pink Panthers with Zara Larsson, Stateside. Sementara itu Folded dari Kelani berada di posisi 6. Dan di posisi 5 ada Ella Langley lagi with Be Her. Di posisi 4 minggu ini ada Nona with Rollerblade. Dan di posisi 3 ada Tame Impala featuring Jenny with Dracula. Dan di posisi runner-up, minggu ini yang baru aja gue puterin buat kamu, ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Well, kita bakalan ketemu dengan satu track yang bisa dibilang ini adalah lagu yang udah agak lama rilis. Dan ternyata banyak banget nih yang suka dengan lagu ini, teman Pro 2. Dirilis pada 27 Februari 2026, lagu ini langsung menarik perhatian publik berkat nuansa romantis yang kuat banget dan liriknya yang menyentuh hati. Dan siapa sih yang gak kenal dengan Risky Roll? Ini merupakan bagian dari album terbaru Bruno Mars yang bertajuk The Romantic. Congratulations to Bruno Mars! And here we go, Risky Roll!

0: Wah, gak kerasa nih 20 lagu udah gue puterin buat kamu nih Teman Pro 2. Dan thank you banget ya buat kamu yang udah stay di sini di International Top 20 Pro 2 FM Banten. Thank you juga buat music director kita, ada Alfi Mauldi, ada editor kita, ada Andi Santiaji, dan juga ada Sumarno. Thank you juga buat kamu yang udah stay di sini Teman Pro 2. Gue Fintri Dianti pamit, see you, bye-bye, and happy weekend.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Todo está dicho y hecho. Todo está olvidado.
1: Sorecheria. 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya, kali ini di sore ceria setelah tadi 2 jam top 20 nasional maupun internasional ditemenin sama Sarah Ganevi dan juga Fitri Rianti nih. Dan kali ini kita balik lagi dengan beragam informasi teman Pro 2, beralih lagi sekarang ke informasi seputar Piala Dunia. Jadi belakangan ini FIFA ngebongkar gimana proses makeover stadion di Kansas City sebelum kick off dimulai nih teman Pro 2. Nah, dalam waktu yang super duper singkat, tim mereka tuh langsung gercep banget gitu ya, pasang identitas negara yang bakal bertanding nih, terus juga ganti semua elemen branding, sampai-sampai nyiapin area bangku cadangan biar tampil fresh ya buat pertandingan berikutnya. Yang bikin banyak orang baru ngeh teman Pro 2, ternyata bendera negara yang ada di area pemain itu bukan bendera kain ya, itu adalah stiker yang ditempel langsung. Jadi praktis banget kalau misalkan habis satu pertandingan tinggal dilepas terus diganti sesuai negara yang bakal main selanjutnya. Jadi cepat, rapi, dan pastinya nggak ganggu persiapan ya. Jadi bukan cuma pemain aja yang harus siap tampil maksimal teman Pro 2, stadionnya juga dituntut gitu ya buat ganti outfit secepat mungkin. Benar-benar definisi kerja di balik layar yang jarang kelihatan tapi tentunya penting banget nih teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih ditemenin sama Rama di sore ceria hari ini ya teman Pro 2 dengan beragam informasinya. Kali ini kita beralih lagi ke informasi selanjutnya karena ada kabar yang seru banget nih buat kamu pecinta musik Indonesia. Dan band metal nih, cewek-cewek asal Garut, Voice of Baceprot, teman Pro 2 kembali mencuri perhatian dunia ya, karena trio yang digawangi Firda Marsha Kurnia selaku vokal sekaligus gitar juga, Widi Rahmawati ada di bass, dan juga Eui Siti Aisyah ya di drum. Ini sukses tampil di Copenhagen 2026 teman Pro 2, salah satu festival music rock dan metal terbesar di kawasan Skandinavia yang berlangsung di Copenhagen, Denmark ya. Mereka manggung pada Jumat 26 Juni 2026, which is kemarin. Yang bikin makin keren lagi adalah mereka satu panggung dengan nama-nama legendaris dunia seperti Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Alice Cooper, bahkan sampai Sepultura teman Pro 2. Jadi kebayang ya, band asal Garut Indonesia tampil di line up yang sama dengan para ikon music metal Indonesia. Jadi penampilan ini juga tentunya jadi bukti kalau musik tuh emang gak kenal batas, karena lewat karya, konsistensi, dan juga kualitas, Voice of Baceprot juga terus menunjukkan kalau band Indonesia juga mampu gitu ya bersaing dan mendapatkan tempat-tempat di panggung internasional. Salut banget buat mereka, semoga makin banyak musisi Indonesia yang bisa mengikuti jejak ini dan tentunya membawa nama tanah air ke panggung dunia ya teman Pro 2.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Dan kamu masih ditemenin sama Rama di sore ceria kali ini, teman Pro 2 gitu ya. Masih berkutat juga pembahasan kita seputar band-band atau musisi-musisi. Kali ini ada band rock legendaris nih bernama Guns N' Roses. Siapa sih yang gak tahu gitu ya. Resmi ngumumin bakal balik lagi ke Jakarta katanya. Mereka dijadwalkan manggung pada 21 November 2026 di Stadion Madia, teman Pro 2. Dan lewat akun resminya Axl Rose, Slash dan juga Duff McKagan juga nyapa langsung penggemar Indonesia dengan pesan Indonesia, it's time we're returning to Jakarta on 21 November ya. Jadi baru dibaca aja udah kebayang nih intronya Sweet Child O' Mine yang lumayan ikonik itu, dan tentunya juga lagu-lagu seperti Welcome to the Jungle gitu ya. Ini lagu-lagu lintas generasi kayaknya ya, teman Pro 2 gitu, bakalan menggema di stadion nanti. So, buat kamu yang udah siap war tiket, dicatat ya, karena penjualan tiket presale mulai pada 2 Juli 2026 pukul 10 pagi, teman Pro 2. Jadi jangan sampai siangan, jangan sampai juga kelewatan, karena biasanya konser-konser sekelas Guns N' Roses ini tiketnya jadi bahan rebutan banget ya. Ini tentunya juga jadi momen spesial karena merupakan penampilan ketiganya Guns N' Roses di Indonesia, karena sebelumnya mereka pernah mengguncang Jakarta pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, dan kembali lagi lewat tour Not In This Lifetime di tahun 2018. Jadi mulai sekarang mungkin saatnya mengurangi jajan-jajan kopi gitu ya, atau tahan dulu checkout-checkoutnya di e-commerce, siapa tahu uang yang tadi kita simpan bisa berubah jadi tiket konser impian nih, teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih ditemenin sama Rama di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Sebelum kita masuk ke sesi Hit Shuffle, di mana kita bakalan ngeplay lagu-lagu nostalgia dari 2016 sampai 2020. So, informasi terakhir teman Pro 2 datang dari perayaan Go Skateboarding Day 2026 di Bogor ya. Karena ada penampilan sebuah band hard rock punk yang vokalisnya masih anak SD teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Nama bandnya juga lucu, yaitu adalah Sakinah Mawadah Warohmah, betul. Disingkatnya SMW ya. Jadi sesuai dengan namanya tadi, Sakinah Mawadah Warohmah. Uniknya lagi teman Pro 2, seluruh personelnya itu satu keluarga kebetulan ya. Sang vokalis namanya Zeya, ini tampil penuh percaya diri, ditemenin sama ayahnya yang seorang gitaris dan ibunya basis teman Pro 2. Ditambah lagi di posisi drum itu diisi oleh pamannya. Mereka sukses meramaikan panggung di Bogor Skatepark di lapangan Sempur pada 21 Juni yang lalu teman Pro 2, dan lewat lagu berjudul Ayo Main yang udah bisa ditonton di YouTube-nya SMW. Jadi kalian bisa lihat bandnya ini menunjukkan kalau musik hardcore punk tuh bukan cuma soal teriak-teriak atau musik yang keras aja. Lebih dari itu, skena ini juga bisa jadi ruang gitu ya yang inklusif, ramah dan biasanya juga terbuka gitu untuk siapa aja, termasuk anak-anak yang ingin berkarya ya teman Pro 2. Jadi for your information, Go Skateboarding Day ini adalah kayak peringatan gitu ya yang dirayakan setiap 21 Juni itu sejak tahun 2003 teman Pro 2. Momen ini juga jadi ajang berkumpulnya komunitas para skateboarder, apa ya sebutannya, skateboarder ya, dari berbagai belahan dunia tentunya untuk seru-seruan bareng dan berbagi semangat tentunya juga merayakan budaya skate itu. Jadi keren ya teman Pro 2, bukti kalau emang usia tuh bukan penghalang buat berkarya. Jadi selama ada semangatnya, ada dukungan keluarganya gitu ya di samping kanan kiri, gitaris, basis, drummer gitu, itu beneran dukungan keluarga literally secara halfi ya. Dan juga keberanian tampil, ya bisalah jadi nama bandnya Sakinah Mawadah Warohmah ya teman Pro 2. Oke, sebelum kita lanjut teman Pro 2 ke sesi shuffle, ada satu request dari pendengar pada sore hari ini, bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan. So without further ado, kita langsung mulai aja ya. Enjoy teman Pro 2. Kini

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Oh ini toh video
1: guys yang jangan gitulah kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 kalau tadi ada ramai udah nemenin kamu dari siang ya sampai jam 5. Sekarang kita balik lagi di sore ceria bareng gua Nandu yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai larut malam. Dan kebetulan kita ini langsung masuk ke segmen sore ceria Hit Shuffle, yang dimana di Hit Shuffle ini kamu boleh banget request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020 teman Pro 2. Siapa tahu kamu lagi kangen sama musisi-musisi dan penyanyi-penyanyi yang hits ya di tahun-tahun itu. Karena kalau gua lihat banyak banget ya lagu-lagu yang viral, yang booming banget gitu ya, yang jadi playlist favorit banyak orang ya di tahun 2015 sampai 2020 ya. Tahun kedua bebas, kamu mau request banyak-banyaknya gak apa-apa, makin banyak makin bagus tahun kedua. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Wah, ini di penghujung waktu sore hari ini ya, gak kerasa banget udah masuk jam-jam senja. Ada kabar yang menarik buat kamu yang kangen sama salah satu tokoh yang udah terkenal. Dia ini punya kemampuan yang unik, yaitu bisa mengendalikan 4 elemen yang nanti di akhir cerita tahun kedua. Siapa lagi kalau bukan Aang ya, salah satu serial TV yang sering banget menemani kita waktu zaman-zaman SD, SMP, even SMA masih ada yang nonton, even sekarang. Jujur gue baru banget bulan kemarin kayak di YouTube tuh lagi seneng-senengnya lihat episode-episode Avatar The Last Airbender sih tahun kedua. The Legend of Aang juga ya. Nah, jadi serial live action Avatar The Last Airbender musim 2 atau season kedua ini kembali melanjutkan kisah epik perjalanan Aang teman kedua dalam upayanya itu menjaga keseimbangan dunia lah, sama kayak di serial animasinya ya. Nah, timnya juga masih sama, ada Aang, Katara, sama Sokka. Ini mulai babak baru ya, petualangan di kerajaan bumi teman kedua ini dilansir dari Tudum by Netflix. Serta musim kedua ini tuh berfokus pada perjalanan tim Avatar menuju kota Bang Sing Se, ibu kota kerajaan bumi ya. Kamu pasti udah tahu banget itu kota yang unik, yang mana letak kotanya tuh ada di atas gunung batu. Nah, kota ini tuh terkenal dengan tembok raksasanya juga ya, dan sistem sosial tuh yang emang kompleks gitu ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan mereka itu berusaha mencari dukungan dari raja di kota tersebut, yaitu Raja Bumi namanya teman kedua, yang bersedia membantu melawan ancaman raja terakhir Aang nih, yaitu Fire Lord Ozai dan pasukan negara api. Di perjalanan itu Aang mulai menghadapi beberapa tantangan besar ya dalam menguasai elemen tanah. Ini sebenarnya persis ya, plek ketiplek bisa dibilang sama serial animasinya, tapi secara visual ini udah jauh beda banget. Jadi buat kamu yang kangen, harusnya kabar ini bisa mengobati kangen kamu nih, teman-teman.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

rescue me? Would you rescue me?

0: Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Balik lagi di Sore Cerita Taman Pro 2. Kalau tadi ada kabar dari salah satu tontonan ya, yang bisa kita tonton nih, yaitu film Avatar The Last Airbender. Dan kali ini ada lagi kabar dari industri perfilman yang lagi ramai banget sekarang, Taman Pro 2. Ya, ini saudarinya dari Superman, yaitu Supergirl. Yang ini sinopsisnya sendiri udah tayang di bioskop ya, Taman Pro 2. Film Supergirl ini merupakan film superhero terbaru dari DC Studios ya, yang diadaptasi dari karakter DC Comics dengan nama yang sama, Supergirl, Taman Pro 2. Film ini itu disutradarin sama Craig Gillespie dan ditulis sama Anna Nogueira. Film ini menjadi bagian dari DCU atau DC Universe Chapter 1, yaitu Gods and Monsters ya judulnya. Dan buat kamu yang belum tahu siapa yang meranin Kara Zor-El atau Supergirl, ini tuh diperanin sama Millie Alcock, Taman Pro 2 ya, yang ini dilansir dari IMDb. Cerita ini berfokus ke perjalanan Kara Zor-El ya, seorang Kryptonian yang dia itu survive, selamat dari kehancuran planet Krypton saat dia itu masih kecil. Terus dia dikirim nih ke bumi bersama anjingnya itu Krypto. Anjingnya juga kuat banget nih, Taman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah nonton Superman versi James Gunn, harusnya tahu nih betapa kuatnya anjing satu ini ya. Dan setelah planetnya hancur, ini tuh Kara Zor-El akhirnya ketemu sama Superman di bumi gitu ya. Yaitu diasuh dan sama Superman, dia juga merupakan sepupu ya dari Superman itu sendiri. Walaupun banyak kontroversi tahun kedua seputar film ini ya, banyak yang apa ya, kayak netizen-netizen yang udah mulai gak suka, udah mulai bahkan benci nih sama film ini gara-gara si Millie Alcocknya sendiri yang mungkin dia tuh kayak ngasih satu statement yang itu menuai pro kontra banget ya. Tapi terlepas dari itu, menurut gua pribadi ini salah satu film yang wajib banget kamu tonton ya, apalagi buat kamu yang ngaku-ngaku pecinta DC Universe, Taman Pro 2.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Perdua yang mungkin yang update banget soal hal-hal yang berbau industri entertainment dari Korea Selatan ya. Teman Perdua tahu K-pop nih. Kayaknya udah mulai kenal sama salah satu grup K-pop yang ini lagi rame banget, lagi mulai banyak yang bahas di khususnya di sosial media, yaitu Kortis, teman Perdua, yang mereka ini punya kabar yang menarik banget. Jadi album debut ya grup K-pop Kortis yang tajuknya itu Color Outside The Lines, ini udah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify menurut pernyataan Big Hit Music ya, selaku agensi resmi nih yang menaungi grup Kortis ini sendiri, tahun kedua. Nah, menurut warta kantor berita Yonhap, Big Hit Music juga ini nyampein kalau album debut Kortis ini melampaui angka 100 juta streaming dalam sebulan doang. Wow, itu banyak banget tahun kedua ya, setelah dirilis di September tahun lalu. Sementara angka penjualan album fisiknya ya, album disknya nih, disknya itu telah mencapai angka 2,1 juta unit menurut agensi. Extended play atau EP bertajuk Green Green milik grup beranggotakan Martin, James, Juhon, Sanghyun dan Kyunho itu juga menempati peringkat ke-61 di Billboard 200 ya, pada pekan pelacakan terkini setelah menempati peringkat ketiga pada bulan lalu.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Kopi merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Kita mulai dari kabar pertama, teman perdua penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan Said Iqbal siap mendorong penyelesaian persoalan ketenaga kerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan hak tersebut dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 tahun.

Lanjut ke kabar selanjutnya, Taman Pro 2 MD Pictures membawa film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung internasional setelah terpilih tayang di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Film tersebut juga mendapat kehormatan menggelar world premiere ya pada ajang perfilman bergengsi yang berlangsung di Korea Selatan itu Taman Pro 2. Pencapaian ini semakin mengkukuhkan kiprah MD Pictures di industri perfilman internasional setelah meraih perhatian penonton Indonesia. Kehadiran film itu di BIFAN 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi industri perfilman nasional.

0: Dan kabar ketiga tahun perdua, kantor imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 3 warga negara Tiongkok berinisial CS, FG, dan CX pada hari Jumat 26 Juni 2026. Ketiganya diduga menjadi pelaku praktik kawin pesanan lintas negara yang menjerat perempuan Indonesia sebagai korban. Deportasi dilaksanakan melalui penerbangan rute Jakarta-Guangzhou. Setelah dideportasi, ketiganya diusulkan masuk daftar penangkalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini tahun perdua bermula dari kecurigaan petugas terhadap permohonan paspor WNI berinisial FNR di tanggal 4 Juni 2026. Dalam wawancara, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia namun tahun kedua. Pendalaman menunjukkan ia akan dinikahkan dengan pria Tiongkok melalui perantara WNE berinisial AN. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Memori Otak ya dari Abandon All The Suffer tahun 2002 ini menandai juga kita udah masuk di segmen ya distrik domestik, yang dimana gue bakal kasih kamu ya lagu-lagu yang underrated but totally worth it. Lagu-lagu dari musisi-musisi keren Indonesia ya, khususnya Banten Taman Perdua yang lagi merintis, yang lagi mencoba melangkah nih masuk ke industri musik. Dan barusan ini kita denger ya sebuah band, yaitu Abandon All The Suffer ya, sebuah grup musik ya beraliran alternatif rock emo asal kota Serang Banten, biasanya ini disingkat jadi AATS ya. Agak unik ya namanya, Abandon All The Suffer atau Tinggalkan Semua Rasa Sakit. Wow, nama bandnya aja ini udah punya makna yang dalam banget ya. Dan band ini teman-teman berdua ini udah terbentuk sejak tahun 2005. Band ini itu dikenal konsisten berkarya di scene musik-musik indie yang terus merilis lagu-lagu baru ya, termasuk single eksperimental ya, kayak tajuknya itu Yes I'm a Machine, You Don't Have to Love Me gitu ya. Atau kalau kamu mau lebih tahu detail, kamu bisa aja kunjungin portal beritanya RRI Banten, karena di situ juga kita ya sempat kayak ngeliput mereka gitu ya. Jadi buat kamu yang mau tahu lebih, kenal lebih dekat dengan Abandon All The Suffer, boleh langsung aja kunjungin rri.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Oke, teman berdua, kita masih lanjut di Jaga Malam Distrik Domestik ya. Selain gua bakal puterin lagu-lagu indie yang siapa tahu jadi referensi baru ya, referensi musik baru dan seru buat kamu, gua juga bakal masih tetap kasih kamu update-update menarik ya buat menemani kamu di malam hari ini. Kayak saat ini, teman berdua, ada kabar yang menarik banget datang dari grup K-pop 50-50 ya, 50-50, yang ngumumin perubahan jadwal tur konser mereka nih di wilayah Asia tahun 2026 yang mencakup pembatalan rencana pertunjukan mereka di Indonesia. Aduh, sayang banget ya, ini gue yakin banget banyak yang nangis kayaknya ya, khususnya cewek-cewek yang ngefans banget nih sama 50-50 ya. Dan teman berdua, kabar ini dikutip juga dari siaran Sumpi. Hello Life menyampaikan kalau jadwal konser yang tajuknya itu Still Low Bubble 2026 50-50 Asia Fan Con Tour ini telah disesuaikan karena ada pengaturan ulang rute turnya. Dalam tur ini 50-50, teman berdua, semula dijadwalin itu kan tampil di Jakarta itu di tanggal 11 Juli, Kuala Lumpur Malaysia itu di 19 Juli, di Filipina Manila itu 25 Juli, dan di Seoul, Korea Selatan itu di bulan Agustusnya, tepat di tanggal 1 ya. Nah, menurut jadwal yang udah direvisi, grup yang anggotanya ini meliputi Kina, Moon, Yewon, dan Athena, ini akan melalui tur konser mereka di kota Seoul ya. Jadi di balik nih kayaknya taman produk yang tadi Seoul itu ada di akhir-akhir, sekarang jadi tempat awal mereka itu tur ya. Hello Life juga menyampaikan kalau pertunjukan grup di Filipina rencananya dilaksanakan nggak lama setelah konser di Seoul ya, dan konser di Malaysia itu ditunda sampai paruh kedua tahun 2026. Dan sayangnya Indonesia lagi apes, rencana pertunjukan 50-50 di Indonesia itu udah dibatalkan resmi ya, teman-teman berdua, karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap, siap, siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

101,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2 ini udah jam 8 dan itu tandanya kita udah mampir, udah masuk ke segmen Jaga Malam cerita penutup hari ini. Yang mana di sini kamu boleh banget buat sharing-sharing cerita-cerita versi kamu bebas, mau cerita sedih boleh, cerita galau boleh, cerita happy boleh, atau cerita yang mungkin lucu, komedi juga boleh, atau cerita yang mungkin menurut kamu flat-flat aja tapi perlu buat diceritain, ya udah enggak apa-apa. Ceritain aja teman Pro 2 semuanya ya. Dan tentu aja kamu juga enggak cuman bisa share cerita atau curhatan atau keluh kesah, kamu juga boleh banget buat request lagu-lagu yang lagi mewakili mood kamu di malam ini. Jadi gua tunggu nih requestan lagu versi kamu dan cerita seru, curhatan seru versi kamu. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811451016.

0: too big.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu akhir-akhir ini mungkin lagi mantengin banget sosmed ya. Belakangan ini media sosial lagi diramein sama istilah cowok bingung ya. Dan kata ini banyak muncul di ya di aplikasi-aplikasi media sosial kayak TikTok, Instagram, Threads ya. Terutama dalam konten yang ngebahas soal apa bisa dibilang kayak relationship, asmara gitu ya. Dan pengalaman saat menjalani masa-masa pacaran ataupun PDKT, teman berdua. Nah, terus apa yang sebenarnya dimaksud sama cowok bingung? Mungkin kamu juga ikutan bingung. Jadi, istilah ini tuh bukan berarti seorang laki-laki itu benar-benar kebingungan kayak gimana ya? Kayak nggak tahu arah atau kayak orang lagi nyari jalan. Nggak juga, teman berdua. Di kalangan warganet, tanda kutip ya, cowok bingung ini tuh digunakan untuk menggambarkan laki-laki yang dinilai nggak konsisten dalam menjalin hubungan. Misalnya, contoh paling gampang. Hari ini kelihatan care banget, perhatian banget. Tapi beberapa hari kemudian justru ngilang tanpa kabar gitu. Yang tadinya tuh sering ngubungin, terus ngasih, mungkin ngasih sesuatu, gift atau ngasih harapan. Tapi beberapa hari kemudian justru ya tadi hilang tanpa kabar. Dan nggak mau nih ngasih-ngasih gift lagi, tiba-tiba patah aja gitu teman berdua. Nah perilaku kayak gini juga kerap disebut sebagai hot and cold behavior ya. Yaitu sikap yang berubah-ubah sehingga bikin lawan bicara, even pasangan itu ngerasa bingung dan mempertanyakan arah hubungan yang sedang dijalani teman berdua. Tapi kalau istilah gampangnya ya udah cowok bingung gitu ya. Nah buat kamu nih cewek-cewek di luar sana nih ya, ini kan kita konteksnya lagi ngomongin cowok nih, lagi ngomongin genre sebelah. Kamu ada nggak pengalaman-pengalaman sempat mengalami nih gitu ya fase-fase di mana kamu itu bertemu dengan seorang laki-laki yang masuk ke kriteria cowok bingung? Kalau pernah, kira-kira ada gak tips-tips biar mungkin cewek-cewek yang masih jomblo itu terhindar nih teman berdua dari laki-laki kayak gini?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung rame dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Oke, kita masih lanjut di Jaga Malam Teman Pro 2. Tadi gue udah kasih ke kamu ya sedikit perkenalan ya soal cowok bingung ya, istilah cowok bingung yang lagi rame banget di media sosial. Nah, kali ini gue mau kasih kamu ciri-ciri cowok bingung ya menurut yang udah gue rangkum dari sosial media nih Teman Pro 2. Jadi ini sifatnya nggak pasti ya, ini kayak POV aja gitu ya, nggak objektif tapi lebih ke subjektif ya. Nah, ciri-ciri pertama Teman Pro 2 itu perhatian lalu tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi contohnya hari ini dia intens gitu ya, doi intens nih buat menghubungi, ngasih kabar, tapi besok atau lusa tiba-tiba jadi susah nih buat di chat, buat ditelepon ya tanpa penjelasan Teman Pro 2. Next, suka ngasih harapan tapi nggak ngasih kepastian gitu ya. Sikapnya ini contohnya ya, sikapnya itu seolah ingin menjalin hubungan yang serius gitu ya, punya plan-plan gitu kan, tapi di saat ngobrolin deep talk soal komitmen, soal keseriusan, malah menghindar. Nah, itu salah satu cirinya juga ya. Ciri ketiga nih, Teman Pro 2, sering datang saat merasa kehilangan aja. Jadi, ketika mulai dijauhin gitu ya, doi itu balik lagi nih buat menghubungi dan menunjukkan perhatian gitu. Tapi di saat dia mungkin udah gak ada rasa interest lagi, dia nanti tinggalin lagi ya, tinggalin kamu ya tanpa kabar Teman Pro 2. Terus yang terakhir itu bersikap kayak pasangan tapi menolak di saat diberi status. Jadi doi itu pengen nih ngedapat perhatian, treatment dari kamu selayaknya pacar atau pasangan, tapi gak mau berkomitmen, gak mau ada status, maunya HTS aja mungkin misal, tapi pengen ditreat selayaknya pasangan. Nah, ini kan jadinya bukan ironis ya, jadinya kan lucu gitu ya Teman Pro 2, ingin ditreatment kayak pacar tapi gak mau pacaran, kan bingung gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa rangkuman ciri-ciri tanda kutip cowok bingung yang lagi rame banget di media sosial. Tapi jujur gue kepo nih, kalau ada cowok bingung, ada juga gak cewek bingung? Nah, ini menarik nih, kalau ada cewek bingung pasti ciri-cirinya juga akan sama atau beda nih Teman Pro 2.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa banget ya, Taman Pro 2 ini udah mau jam 9 malam ya. Dan ini masih weekend, malam mingguan. Harusnya kamu sekarang udah sampai ke tempat nongkrong, lagi hangout bareng, lagi gosip bareng. Ya, apapun ya.

kedua aktivitas kamu di weekend ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan nanti bisa aman-aman aja, selamat sampai tujuan dan juga sampai rumah ya. Kalau bisa sih jangan malam-malam ya teman-teman kedua, apalagi buat kamu cewek-cewek sendirian. Kalau bisa sih ya pulang minimal diantar sama teman gitu ya. Jangan coba-coba berani buat pulang sendiri, apalagi kalau malam-malam teman kedua ya, malam tengah malam gitu, karena resikonya nggak bisa kita ukur gitu ya. Anyway, di jam 9 ini teman kedua kamu masih banyak waktu buat request lagu ataupun kirim-kirim topik obrolan, mungkin kirim-kirim curhatan-curhatan juga ya teman kedua. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

See You by Johnny Orlando, Taman Pradua. Lagu ini tuh bisa dibilang punya makna yang begitu dalam sih. Sebenarnya maknanya dalam, tapi bukan yang segitunya dalam ya. Ini tuh menceritakan tentang upaya apa ya, bukan rekoneksi ya, tapi menyambung kembali hubungan dengan mantan kekasih yang gak sengaja ditemuin Taman Pradua. Menarik kan? Dan bentuk menyambung kembalinya hubungan ini gak harus bersama-sama punya status, gak harus. Yang penting mungkin kenal aja gitu kan, atau jadi teman, atau malah jadi sahabat. Bisa dibilang berarti lagu ini tuh kayak ungkapan seseorang itu lagi kangen sama mantan intinya. Jadi buat kamu mungkin yang malam ini lagi kangen sama mantan, pengen ketemu tapi gak mau gitu ya menjalin hubungan lagi, lagu ini kayaknya pas banget. Dan selainnya Taman Pradua, gue juga mau puterin salah satu lagu yang bisa bilang ya galaunya sih kayaknya gak kalah ya sama lagunya See You dari Johnny Orlando ini. Ini lagu dari Indonesia, lagu yang sempat rame banget di sosial media, lagu yang mewakili banyak perasaan anak muda juga yang ingin menjalin hubungan, ingin punya pasangan, tapi terhalang dengan tembok yang begitu besar, yaitu agama, Taman Pradua. So ini dia 420 featuring Cerita Utami, Mangu.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sebentar lagi udah masuk jam-jam penghujung malam hari ini, teman Pro 2 ya, jam 10 nih. Gimana kabar kamu? Gimana keadaan kamu? Dan di mana kamu sekarang, teman Pro 2? Masih lanjut nongkrong atau kamu udah otw pulang? Atau udah rebahan nih, udah mandi, udah rebahan, udah skincarean yang cewek-cewek, yang cowok juga mungkin. Karena kalau gue kayaknya bukan tipe cowok yang skincare ya. Gue tuh modal sabunan doang pas mandi, teman Pro 2. Jadi ya semoga buat kamu yang udah sampai rumah, semoga badan kamu gak pegel-pegel ya, energi kamu gak abis terkuras karena abis nongkrong ya, teman berdua. Dan pas banget nih gue nemenin kamu di waktu-waktu kamu istirahat ya, di jam 21:50 ini. Pas juga karena ada dua requestan lagu yang udah masuk WhatsApp kita nih, teman berdua. Yang pertama dari Galang di Ciracas, ini minta diputerin lagunya Luis Capaldi yang judulnya itu Someone You Love ya. Lagi-lagi lagu galau, teman Pro 2. Lagu yang kalau gua artikan sih ya, ini semoga benar, lagu ini tuh kayak ngasih tau ke kita kalau kalau punya rasa untuk memiliki seseorang itu ternyata gak semudah itu, teman Pro 2. Ada aja tantangannya gitu ya. Next, ini requestan lagu dari Kak Dinda ya. Dinda minta diputar lagunya Adele yang Hello. Wah, kayaknya Kak Dinda lagi kangen nih, makanya mau menyapa nih, mau say hello buat doi, mungkin buat seseorang di luar sana. Thank you buat Dinda dan Galang yang udah request lagu. So, kita dengerin ini dua requestan lagu yang udah mampir, teman Pro 2.

pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Oke, di jam 10 lewat 12 menit ini teman Pro 2 ya, biar kamu masih apa ya, kayak kerasa ditemenin, gak sendirian aja, dan masih mau apa ya, dapat info-info ringan gitu ya, info-info penutup malam hari ini. Pas banget karena gue mau kasih kamu beberapa list rekomendasi ya dari gue nih, teman Pro 2, film-film yang bakal tayang ya di bulan Juli ya 2026, yang mana ini bentar lagi ya, ini udah tanggal 27, 3 hari lagi teman Pro 2, 4 hari lagi nih menuju bulan Juli, gak kerasa banget ya. Jadi yang pertama teman Pro 2, ini nama filmnya itu The Odyssey ya. Ini tuh premisasi nyeritain tentang perjalanan yang cukup epik ya, dari seorang tokoh bernama Odysseus ya, raja dari Ithaca, yang harus berjuang pulang kampung, mudik ke halamannya setelah Perang Troya. Salah satu historis, salah satu cerita perang yang terkenal banget buat kamu para pecinta sejarah-sejarah, khususnya Yunani ya teman Pro 2. Nah, setelah Perang Troya, ia harus melewati perjalanan panjang selama 10 tahun. Di perjalanan itu, ia menghadapi berbagai musuh ya, bukan cuman manusia, tapi monster mitologi sampai ke para dewa. Amarah-amarah para dewa, teman Pro 2, bayangin, kamu harus ngalahin, bukan ngalahin sih, harus apa ya, kayak menghadapi amarah para dewa. Ngadepin amarah doi aja kadang susah gitu ya. Jadi ini film cocok banget sih buat kamu yang pecinta sejarah dan pecinta kisah-kisah mitologi, monster-monster. Di sini kamu bakal disuguhkan dengan visual yang cakep banget, dan monsternya itu pasti realistis banget ya tahun kedua. Next, ini film dari Indonesia yang bakal tayang di tanggal 23 Juli ya 2026. Judulnya itu Juminten Edan. Premisnya, sinopsisnya mengisahkan tentang seorang wanita dengan hambatan bicara ya, kesulitan bicara, yang pulang ke sebuah pulau. Tempatnya dulu dia itu dibesarin, teman Pro 2. Nah, ia pulang bersama suami dan anaknya setelah 8 tahun merantau gitu ya. Nah, kepulangan Juminten ke kampung halaman, ternyata teman Pro 2 ini berdampak ya, lebih tepatnya memicu berbagai kejadian-kejadian aneh sampai teror-teror horor dan mistis tentunya ya. Kebahagiaan keluarga ini gak berlangsung lama, Juminten tiba-tiba mengalami perubahan yang drastis banget dan seringkali bertingkah di luar nalar. AKA kayaknya teman berdua kesurupan gitu ya. Again, salah satu genre yang laku ya di Indonesia, horor ya, salah satu tonggak industri film Indonesia tuh ya horor ya kebanyakan tahun kedua. Cocok banget buat kamu yang lagi kangen dan mungkin lagi pengen merasakan lagi ya film-film horor di bulan Juli. Itu dia dua film yang bisa aku rekomendasiin ke kamu semua tahun kedua. Yang satu genre-nya tuh mitologi, action gitu ya, historical. Yang satu lagi tuh udah jelas horor ya, kesurupan, dan pasti ada plot twist-nya biasanya. So, film mana yang mau kamu tonton ya tahun kedua di bulan Juli nanti?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nurul Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Tempro udah jam 11 malam, itu tandanya gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah standby bareng Pro 2 Banten. Jangan lupa buat dengerin terus RRI Pro 2 Banten dimanapun kapanpun kamu berada ya. Dan semoga kamu di weekend ini sehat-sehat selalu dan happy selalu dan good mood selalu ya teman Pro 2. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: naik status.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: die for. I just want somebody to die for.
1: Does that scare you?

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih. Enggak level ah. Sama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mengkenen ge, ibu harap ngobrol. Mrene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin bae, ambikan diurusi laki. Sinonge ora usah megawe. Ya, tapi Bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, Bu. Ora usah tapi-tapi. Cewek, arep sekolah sih tinggi apa juga, balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohaken karo anake Pak Eko kok. Tapi wes oleh kios sing gede amat.
2: Tapi Bu,
1: ih, si remalah ya.
2: Wes, pokoknya mah,
1: tapi
2: nurut bae karo ibu.
1: Pokoknya enggak mau Bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah, Bu. Titik.
3: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
0: Hit shuffle. Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

dengan terdengarnya lagu ini ke usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Banten mengudara pada frekuensi FM 101.6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Tangan.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama. Taman Pro 2, Kementerian Transmigrasi atau Kementras menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan infrastruktur fisik. Penguatan sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di 154 kawasan transmigrasi Indonesia. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan Taman Pro 2, transmigrasi kini dimaknai sebagai pembangunan kawasan. Tujuannya mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat transmigran.

Dan informasi selanjutnya datang dari Timnas Voli Putra Indonesia tahun kedua yang melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan India pada babak semifinal di Veer Savarkar Sports Complex Ahmedabad, India. Indonesia berhasil mengatasi India dengan skor akhir 3-2, 15-25 di game pertama, 26-24 di game kedua, 25-20 di game ketiga, 19-25 di game keempat, dan 15-12 di game kelima. Demikian catatan AVC. Pada final, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026.

Dan kabar ketiga Taman Pre 2 datang dari grup idol K-pop ATEEZ. Tampak memasuki era emas lainnya karena berkat mini album barunya yang bertajuk Golden Hour Part 5, mereka berhasil memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara yang ada di dunia. Mengutip laporan Sumpi pada hari Sabtu, ATEEZ melakukan comeback pada Jumat pukul 1 siang di Korea Selatan dengan album tersebut yang memiliki lagu utama yang berjudul Bad. Segera setelah dirilis, Taman Pre 2, baik mini album maupun lagu tersebut langsung menduduki puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara di seluruh dunia.

0: Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Selain di Taman Pro 2, kita lanjut di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Sang Banten rasanya gua Nandu balik lagi di studio ya, di ruang siar Pro 2 Banten buat nemenin kamu, nemenin aktivitas weekend kamu di pagi ini. Edisi tanggal 28 Juni 2026. Gak kerasa banget kita udah masuk di penghujung bulan Juni ya, teman Pro 2, dan siap nih buat menyambut Juli dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala deadline-deadline baru yang muncul dengan segala hal-hal baru juga nanti yang mungkin kejadian di bulan Juli. Tapi teman Pro 2, semoga apapun kesibukan kamu di pagi ini, entah itu liburan atau masih ngerjain something gitu ya, semoga kamu masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan tentu aja kita langsung masuk di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak biasa juga teman Pro 2, di Sepada ini gue bakal kasih kamu kabar-kabar menarik, kabar-kabar ringan untuk memulai hari ya. Dan siapa tahu kabar ini bisa jadi mood booster kamu juga, atau kalau masih kurang kamu juga masih boleh buat request lagu yang lagi ngegambarin mood kamu di pagi ini. Langsung aja kirim semua requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 mari kita buka nih ya pagi hari ini dengan kabar yang baru banget nih, masih hangat banget ya, datang dari Piala Dunia. Lebih tepatnya dari Timnas Inggris ya, finish ya sebagai juara grup L Piala Dunia 2026 berkat kemenangan yang cukup meyakinkan 2-0 ya atas negara Panama teman Pro 2 di Stadion New York Amerika Serikat ya di hari Minggu hari ini ya waktu Indonesia Barat. Setelah bermain tanpa gol sepanjang babak pertama, Inggris akhirnya memecahkan telur ya, bukan telur dadar kayak kamu sarapan pagi-pagi, maksudnya angka 0 telurnya itu ya. Pecah telur gitu ya di menit ke-62 ya lewat Jude Bellingham. Berawal dari sepak sudut Bukayo Saka, Bellingham ini menang duel lawan back Panama dan dia kasih sentuhan ke bola dan ngarahin ke gawang, lalu Inggris unggul 1-0 tahun kedua. Nah, abis itu gelandang Real Madrid ini kemudian kembali berperan penting ya, 5 menit selang ketika umpan silangnya itu diselesaikan sama Harry Kane ya, menjadi gol kedua Inggris di menit ke-67. Beda 5 menit langsung 2 gol, keren banget. Dan skor 2-0 berakhir sampai peluit panjang itu dibunyikan tahun Pro 2.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar.
3: Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus.
2: Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.